Lik nauri tak kata nzala kakat ki awati impai tak lupa. Tali wing kusupi lupa. Ika yuk kita lik nauk tuas kat nzala kusungaput.